es el Tangri Tengu Bukan Fini Nirmaka Lokal, se quiere, o Nielagan Gopli, you see it in Ari Lokal. Atau nanti kalau bela lawan film Morris Mai dah itu ni faham. Depois, ida nak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka esis sempat tak.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

mereka buka ini nirmata lokal segala. Oh, ni lagi jumpa di sini tenar lokal. Atau ni kalau lagi local Morris Mai dah itu ni apa? Depois, ini nak tengok kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka esis sempat tak. Nampak hasil dari aksi aksi zaman baru kali pembahasan.

0: kalau nyepunan dia satu bulan aku lihat ada lah paling hitam nih 70-80. Ah, aku kontrol nyepuan sana berarti liu seratus resi. Iya nih, aku lah benih mas siram memang hola iya umar itu. Halo luar bamer kali lah durant ini mana. Iya nih, aku niam be aku kurang idila malus makna itu kan. Be mak kau indah kulina be mak layha mas dia ambil usaha be tamal nih be dia kela. Iya nih ambil peramu be di tambah ini aku ramai atau kuliah atau rezol benih di. Mas kalau bayi hanya ni, kami asintian yang buat tidak problem apa kami lah ya. Kalau itu halu buat satu tangki perija bayi. Kami ni bayi ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uza be husi be ulu Jepang mau dada be si suku Lawhata dada mai tia. Nema kami hasai TI dah. Sementara kami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu nane ba pun awat cewek saju datan atu hadiah amni tangki ne ne be pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ba beru ma mai ne be pun dau ni file tiam ma ampoin ba box semane le be ne mai kalam oh je me si ya ne pendes darat be ne ho tu ami monta kiras ekipe da je me je sta man ten sa un fasilitador ne grup ne hansa ami monta ber hori hare be ne kalau a thene be ami disi di uma kainda kala fulanda 50 sen osan ne ta ho mutu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problema sih rancane, entahun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti fu adbesik tina, entahun komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaje darmudaku 16 sih damu tuir mane, hamu tu kami gohat gal tolunu resin rancane. Entahun be fusi cewek mai tu sefusi dan cak imkuda molok lah. Oh, ami responnya oh ami atu kuda molos belai ha. Ah, entahun liu banen ami sila sir fusi. Entahun ansa be ne ita bela resolve kira ne mahalan sila be ne ita bela resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten ne basir ne teke tak dia basir la bela ba hasai pal be tangki ne ansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sini dia hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hore be ne mai la para entau ba oin mag ne tangki responi de be sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne strangle to na aire ne atur rezolve problema mag ide ne de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mu toma kona berarti kami hene ne be mas dar sampai kami uja mas dar rumah han sampai atu halo hantu kuda modal rumah kuda halo ne kami ne lapaja on tambah be stragon tapi tak kuda modal perhitung be bar iya ne kami aldia tolu ham hela gabung dene tambah hene aldia ham ne kan kami hela la be la tuir be aldia dah hela kami aldia momenta la mas hela hene dar muda pu mas hela hene kami goh mas hela hene nar tutu mas hela hene kami ne han sampai campur ami jalur ini husi istirahat nama ipal nene nene mau meta bahusi izan ini nene apa nene law hata pelona cukup ruam hela baliza istirahat nene tuan sorry mbak nene law hata kuda mahan sampai atu kuda barak liu iya nene atu kuda barak liu habis ansane ni istirahat habis lagi lah tambah besera buat kutul mutin nene ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akar habis lagi lah dilam mati hoto tambah nene memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu hoto tambah buat kutun dan nene ni amat kairona nene ni kalau Everina mengtahan layanan dia bakar lagi lali lah mati itu.
1: Entretanto, koordinador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian entan doke halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halu aktividade dene atune ho di halu aktividade atune to be estado emergência de hota ami beleba halu servisu entan dene ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halu pembibitan ba tanjarina e Sabraka ho nia montante debe ma ami plan mak si halu majiminu se atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekali kamu tuh ho CWS ami mus bele prepare ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultur tiliu ba tanjarina ida ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tuh ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje itu CWS nya tiliu ya suku ne be mak CWS service ba ida ne hansa ne ini sutamba primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fine valo ba itne agricultor sira be topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo be ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho colega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
2: Preparasaun husi be pembibitan tanjar ida ne maka primeru ami tenki identifika fatin ne primeru maka tenki ase suba be ase suba dalan ase sumas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun trisaun ne mak as atune weniri ta halo pimbibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pimbibitan ne be ma ami halo agora ne foin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pimbibitan mai be idane foin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man foin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece murumusang halo kantareiros ho di kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
3: Tapi durante ukunan am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, nebe CWS permiru mai po mamano, manu amanda ho inanda. Or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu sidaresin. Manu kum semata fali. Nabi agora kair balu afaan, pus hola fali mana. Pus potan be ada lemusan mai mak kuda ne. Pus kuda ne ita halo tebe. Hansa ada kuang sana tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan lebe sela pupuk kurian la dia. Pupuk karate bibite ho remetan balu be tuh si bulan apa mai am raut mesir ne. Nima modu ne buras. Usa wafan balu husi merkar me boron to ini ne ansa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai serpo 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS ba informasau mai ta kompanya hamutuk.
4: Masa kuda modo di foi ainda dau 2019 ainda mustarda kanko baria ajila ami hetan apo husi benjo seves serfo modo musan hansa kraudikur besin sa dat baliu serna serma po halo kabu langsung ami bibi kan kuda de tu trenamento ne ami halo husi aita hanti mo tradisional de ne be ami halo hansa aita ham aibe malaria aita serne mami rega kuda pal modo ba sinti dia kapas tebus mayang para ami bele ami feto seremas bele iha servisu itu a sekarang lah ami ha umat tur halimar de
1: Iria Pereira Haktuir modu nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
4: ami uja bahan uja ba faang de am lah halu angana dam lori ba faang de kamu tu lori faang de posang mai ha makrai rai hamu tu ko tu mam husumal ami fahe malu nah ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangatu mai jura ami baru di tuir be agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam ne beida ne.
1: O vintage, ne mak informasaun balorang ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa ne be servisu hato brigaduain, i adeus.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh kali hohau Neymar, kau nye belum trinci ya programa, inang amang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, ho di akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode danen ami seluri itabocira sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa Leno e a área parque nacional Ninuconi Santana. Ba informação da huluk itasirona hamutu kli husi coordenador parque nacional Ninuconi Santana.
1: Diego, obrigado para o babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establese iha parke nasional Ninuconi Santana i husi city sp niang nia kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ohing lorong husi 2009 ito ohing lorong i aktividade nebe maka CI halo yang zeral aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenia hare ba itania protesaun ba itania rekursu primarania i parte ba marina nia hane sang hau nodar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hare liuba gestaun marina nia i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establese iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninuconi Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira e a consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maxai hanesam preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amin ekipa rasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe akor aumenta ba suku hitu osia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo, i suku Ileomar Primero, nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hautemine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu, hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin safara ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekuso in sira belau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela deha sira fosa la fali baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tau si tinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela tete tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne Laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sane tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikip ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tamba ihanene hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos protegene
0: Koordenador Parque Nasional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero suku mopitine ras ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene Laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hira kene lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Seradio Rakambia Sirahoto, informação nema takaitan iha soru malu, balorung ohin iha notícias nacionais, husi estúdio central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa nebe serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malo grana na insira, kamu tu pali hohau na imar, hohau ni belum trinci, ha programa, ina ngamang ni mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ni, hawa tu hanya lorong dia kebenyut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malo grana na insira, molok kita hutene programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

0: bene la belle luci forro letting ne balla belle tu mai andau precisa ramos precisa bacu petense ne sai precisa flufale be buka sira so se flufale be ala tala sira per hadia fali canone ne be a se pacca bersama no ma si realize tene semana cotux se fisuku o comunidade refere e sabu sira bacra so forro letting ne ba sira ramos o tu queres be matan so forro letting tu mai be agora tu da macas so que agora é tempo badak ami be fo apoio tuan para o insa bele kanu sirne bele hadia ho dia nomas tanki sirne be ad bele hadia hadia ho dia ka ho espera ka fulan roen fulan roen ne sira be be lancharo
1: iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori ne produto ba mercado.
0: Ok, né? A minha mensagem, mané, está tu mores dia, que a dia está na saúde, uma larang, mas você não tem que servir uma casa. Utiliza, está na uma unha, não tem uma casa, e a tu não está pela cuida boa truma, ou está pela hang, está pela fang, a tu não é pela raça e nutrição, está na uma larang. Não mostra, mas não tem uma casa. Pela raiva tempo naro sai fini ho di kuda filo fale ne be dalam mane keta baru tenki servisu rasik para ita pele ade ita ne moris la bele depende pa meselo
1: iya fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musang ba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nya funan dit 1 bulan hau kuda tadala ila paling heta mane 70-80. Hau kontan nya funan sana berarti liu. Seras resi. Ihane haula bene mas sirama mai hola iha umari. Halo lor ba merkari na. Durante ni mane. Ihane haunia mo be au kuram aidila malus magnet kan. Be mak kunda gulina be mak laiha. Mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala. Ihane amli problem mo be di tam be ne mo agora mi atu kuliah tu rejol bene di. Mas kalau be ihane ne ami asinti han sem buat ida problem ba ami laiha. Kalau ita halo buat satu thank you perija be. Ami ne be ne pendes mak dada iha 2016. Be pendes ida kumai ulu kami uza be husi be uluk Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tia ne ma ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene ne ma pun dau kau tambah la proposal tambah am ni tangki atu atu na ne ba pun awat cewek saju datan atu hadiah am ni tangki ne ne be pendes dada tam be ne iha 2016 ne junta hamu tung be ruma mai ne ne be pun dau ni file tia ma ampoin ba box semane le be ne mai kalau na oh JMF si iha ne pendes dari TB ini hutu, kami monta kira ekipa ida ZMF jista manten saum fasilitator ne. Grup ne hansa kami monta berhodi hari B ini. Kalau A thene B, kami decide umak kain da kala pulan da 50 sen. Osan ne tahu mutu hodi hari B paralon rumah kita A kari ne permeru mana? Tambah iya B ulun B ten ma barak. Problema sih hansa ne, entahun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, durante fu ad basic tina, entahun komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda ku 16 sih dah mung tuir mane, hamu tu kami gu huat gal tolong lu resi hansa ne. Entahun be fusi cewek mai tu sefusi dan cak imkura molok lah. Oh, ami responnya oh ami atu kura molos belai ha. Entahun liu banen ami sila sirhusut. Entahun ansa be ne ita bela resolve lah ne. Mahalnya sila be ne ita bela resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten lebasir neteke tak dia pasir lah bela ba hasai pal be tangki ne ansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tamba tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana larang hore be ne mai la para Então, baoin mengne tengi responi debe, sira ida sirne tene. Kalau kita kona berarti ami hene tunme ben istrangre tona. Airene atur rezole problema mengide ne dit. Ho ami tangi ne dit. Kalau tangi ne toma kona, berarti ami hene ne be mas daru sampe ami uja mas daru rumah han sampe atu halo hantu kuda modo rumah kuda hanu ne ne ami ne lapaja ona tamba be istrangono. Tapi tak kuda modo tering bebar. Iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene. Sampai ini aldia hanen kan kami hela lah apa latir be aldia dah hela kami aldia momenta lah umus hela hanen dar muda ku umus hela hanen kami goh umus hela hanen nar tutu umus hela hanen kami ni han sampai campurit kami jalur ini husi istirahat mai pelene ini momenta bah husi izan ini ini mana lau hata pelona suku ruam hela be ambaliza istirahat ini tuan sorry bah ini lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ni atu kuda barak liu habalian sana ni istirahat habal dia lah tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini akan lagi lah dilam mati itu. Tambah memang ia larang mah kurang konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ini mah kairona nenek. Ini kalau Everina mah tahan lah yang dia bakar lagi lah dilam mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista ia posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordená-lo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completa maita acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado emergência nian então do que halimaria uma da ami coordena malu bolu malu ami halo atividade dene atune ho di halo atividade atune to be estado emergência de hota ami beleba halo serviço enta dene ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraca ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho CWS ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje tu CWS nian tuliu ya suku ne be mak CWS servisu ba ini ne hansa ne ini setambah primeiro ho harejo si problema passado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
3: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune wani ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais. Kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modumusang halo kantareiros ho di kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tai durante ukunana am kuratena neve am kuratena CWS mai aumenta tam CWS potang adila musan ho modo neve CWS primero mai po mamano manu amanda ho inenda or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. sa atu to te atu si dari sin mana kum sa mata fali nebe agora kair valo faan pus hola fali mane pus potan be lemusan mai mak kuda ne pus kuda ne ita halote be sa hada kuang sa ne tau te modo musam ba hal te kanta deru tu buka remetan ita lebe le tau remetan lebe sa pupukurian la dia pupuk karate bibite ho remetan balu be tungsi Bulan apa macam amraut misalnya ni memori ni buras. Usah faham, balu usi merkar me boron tu ini. Nee, kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faham $25 na. Sermai serpo 20 ya, lorima.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasau mai ta kompanya hamutuk.
5: Masak kuda modo de. Fue en 2019 enggak. Mustarda, kangko, baria, agila. Ami hetan apo husi benjo seves. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tu entrenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas tebus mayang para ami bele ami feto seremas bele iha servisu itu a sekarang lah ami ha umat tur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modu nebe sirakuda lori ba merkado faang no balung hande
5: ami uja bahan uja ba faande am la halu ngana dam lori ba faande kamu tu lori faande posang mai ha makrai rai hamu tu ko tu mam husuma lo fa malu nah ane mam husa jura ba sewes mas sewes agora hamre kona di hangatu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam ne be dan
1: o vintage ne mak informasaun balorang ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer sianabelo lori kipa ne be servisu hato brigaduain i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: Nia salah, hau los. Mabe hau sela uza, hau si mabe hau sela uza. Hau nia irresponsabilidade, hau di kontra ni nia responsabilidade mo kladia. Mabe hau kontra. Sebab ini ni salah, hau los. Mabe uza hau ni imaturidade kontra ni responsabilidade mo kau salah. Konsep tu demokrasi ita keratur buat nabe mo los dihan los salah dihan salah. Ida ni mak importante. Labele dihan nia ia kargo nia elit entau nia salah. Nia los ita consider nia salah mas dia nia los selade nia labele nabe hau apela ba juventude sira tengi kuda hanuin kritiku kritiku ni importante tep tepes labele saifel alegria ba kritiku ni euma hau biasa tete ane sane hau hadomi lio hau ni amigu sira kritiku ni duke hadomi ema ida nabe ke la kritiku tambah husi kritiku no kontradisaun di idea mak hamusu mudansa hamusu bot fonu sineba nema koi nia repete filafalita na Jesus Kristu ni lefo hadomi luk sosedade ne Zeus dia ane sana, olah bela dia ane hadomi hau, sebenarnya olah hadomi ane maluk sira. Bahau ane kolega sira mau sawat teteh, maluk juventuri sira. Label dia ane mi hadomi hau, sebenarnya mila hadomi itu nepo bu, beriak.
1: Eh, turmai belum selesai foba itu nia belum ella. Hatonetik mensajim badak bal juventuri sira.
2: Okay dia, bahau ane maluk juventuri hatu makau hadomi. Hau lah iha telefon ni lebih makfurak atau hatu bayi mi, maybe semente iha mensajim de luta katak. Dadam susidan lebih makita muris ba. Ni sosiedade nebe makna kun ho klase. Iha nebe riku kontinua riku, no kia kontinua kia. No ida nebe mak opresore sira kontinua oprimi, no opredor sira kontinua hakru. Tamba ne, ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun sosiedade ida nebe mak ho klase, ba sosiedade ida nebe mak laho klase. Tamba ita kule kun basunta asuntu lalehan, ita hela ita la hela lehan para tu hetan ita ni liberdade ida nebe maka Laiha rohan, maybe ita kriya sosida lalihan ida hirai ni mak sosida de laho klase. No ita tengke unifika forsa produtivu. Ita labele harahun malu tanpa problema-problema sosial atau problema sireselu. Maybe ita tengke unifika tene forsa kata kita nuda ramfon, finifon. Tengke kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah. Hodinune bele hari sosida de nebe mak igualitario, no sosida de nebe mak harmonia, hodita hamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
1: Oke, maluku vintis, la espera kata, amintolu hamaluk maluku vintis ira to ona ni rohang. Antes amintolu hases ang husi ita bosita futa tirung, husi amintolu la haluha hato. Adeus i obrigada.

liu dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Maybe ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa bilansada mai nem mambe nem lelune bara ansa kalande ami heta rua katun ansa ne pois ami foti tia mai halom modo konsumu atu mes agora la dumi da muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa ne lenu bara ni her 91 to 2010 Seibara, agora le lai ya. Semana itu mesti kita bagus lah heta nona. Ulu ne bara, nian sakala ni sesai ne ruat tuluan sana ni agora. 1910 ne bara, ne kal kalas firasta. Agora lah, kalestraga hutuan ama. Nen sana. Ne nian sa kita bagus lah heta nona. Fatin deh mesti kal lah heta nona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, nia ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balung oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolum ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sirah be halo tam halo marang ne ibu dihande la fang ija dihande ika iha sirah batiru atau luri mai faang sirah faang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sirah faang
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu informasaun ne mak tah kaitan iha soru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudio sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne be serbisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus

0: TSP Husikela maka si TSP muda fali mai si ay si ay kontinua ito ing lorong husi Dusmilenovi ito ing lorong i aktividade nepe maka si ay halo yang general aktividade lugu kita maka ida si ay iha ekipa rua ida ekipa hareliwa konservasaun terestrenian hareba baitanya protesaun baitanya rekursu remaranian i parte bamarinan yang hanya sang hau nudar marine field coordinator haunya ekipa hotu field assistant nang dua community base field assistant nang tolu include ho amne gestor rasik amne servisu maka hareliwa gestaun marinan yang i hareliwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
1: Coordinador Parque Nacional Nino Coni Santana, Alcatério, Abril, Domingo, Satuta, Objetivo Rússia e Socialização, Hassai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Sonho, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanessa, Preservação, Rode Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maíta Rona Hamoto, Informação, Detalhe.
0: Antes. Halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moabitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hareliu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewen hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
1: Alcatério mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informação claro.
0: Tuir ciência, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi ciência sira katak sira ne wanghir sira tu mai raitulung ne 20 tahun lebih maka foin sira mai ratulung tahun usi tinang hirak nani laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos fo impactu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanes mai tau tulung ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entaun idane laihona ikan se ita ne lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata ni dene lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira siluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambah usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore

sibuk sira. Poi ita rona hamutuk ola mujiga furakida. Firmai, ita seibareza hamutuk ora saung kapasitar niang. Ita mak feto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, lebe hola isi. Liang ida ba energia, espiritu, lebe nakloke. Ia interkonek sao, obuat hotu-hotu. Ita mak mudansa, foa tembrani, atukura larang, no liur.

Lau liu dalam terik ida, iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niak.